0: tegelela bono abalimi nkoligyole mbegu engia yogo simeka bono tema DK 8033 mbegu ekobabwango ase ayomotemi DK 8033 ego korabia na gokoa endagera yechiguni emeronge tatu na inye goika emeronge tatu na isano nemo kera eka okolema DK 8033 ego kina buwango gokamoka buwango na terigo sarika inyora nabo okorusia endagera marakabere ase obolimi obia inyora gosimeka ekemeri ekemo asekera engoro elinde konyora enda gerengia talera chiduka chiokoni ebintu bya mugondo oigolere DKC 8033 ase obulemi obia genda aso mutandao ofamrais erinde bwe somye chinjera ao chugokora obulemi oboiga dekalb obulemi bwa mugondo
1: Simeka emisoro ya B38 12W enyorere igesarigia ujinoyo mugwa balimi benyore ire igesarigia kuruwa sengu sureye
2: Ingoro kwa dina nyaruri ondora kuruwa siki nyaruri ya taracha wani Evituma na Simeka ya payo ni ya 38 12 ase KM Evituma evi na bobi ya